0: 1 itu.
1: Ya, kalau nggak suka apa, aku nggak mau blackmail ke sih.
2: Supporting.